dengan tin. Ya. Ura, ati drinks nama yangs tu mekam nama dance. Boka doba tu mekam tiga dance. Ati drip ni gani, drip ni kisah.